0: mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
1: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.

0: orang khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga, di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, Kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan

dalam keadaan relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam

pertama sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu akan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus pengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah terhubung bersama dengan reporter Anggrit Nardianto yang akan melaporkan terkait persiapan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu. Selamat pagi rekan Anggrit.
4: Selamat pagi Agnes.
3: Baik, silakan dengan laporan Anda Anggrit.
4: Ya baik, terima kasih Agnes dan pendengar Pro 1 RRI Bengkulu di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di Balai Raya Semarak, Bengkulu, akan melaporkan sedikit informasi tentang persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, tepatnya yang ke-81. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa para petugas upacara, baik itu dari pasukan 8 dan yang lainnya saat ini tengah bersiap-siap dan masih berada di sebelah kanan dari gedung Balai Raya Semarak ini. Dapat kami informasikan juga lebih kurang 20 menit yang lalu sudah ditunjuk para petugas, baik itu yang akan membawa baki, kemudian penggerek dan juga pembentang bendera merah putih yang akan dikibarkan pada hari ini. Dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini upacara ini akan dihadiri oleh para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang saat ini sudah berada di lokasi. Namun kami informasikan juga bahwa para peserta upacara kami lihat dari sekolah itu belum terlihat di lokasi upacara ataupun di halaman Balai Raya Semarak ini. Namun dapat kami informasikan juga bahwa untuk paduan suara saat ini sudah bersiap di sebelah kanan pintu masuk dari gedung Balai Raya Semarak ini, Agnes.
3: Baik, rekan Anggrit, kalau melihat persiapan di lapangan, apakah ada hal yang menarik atau berbeda dari upacara tahun-tahun sebelumnya, Anggrit?
4: Kalau untuk upacara ini sepertinya masih sama seperti pelaksanaan upacara sebelumnya. Namun kami lihat untuk para anggota TNI saat ini banyak yang TNI Polri maksudnya sudah menggunakan atribut merah putih karena akan mengawal para petugas yang akan mengibarkan bendera, Agnes.
3: Baik, kalau pengamanan di sekitaran lokasi sendiri, apakah ada pengaturan khusus termasuk mungkin masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung detik-detik pengibaran bendera, Anggrit?
4: Sepertinya kalau untuk masyarakat secara umum, sepertinya tidak ada yang menyaksikan di lokasi ini. Namun para undangan, sepertinya kami lihat tadi dari orang tua para petugas dari sekolah yang terpilih itu hadir di lokasi ini memang sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah untuk mereka menghadirkan orang tuanya di saat upacara pengibaran bendera ini, Agnes. Untuk pengamanan dapat kami sampaikan dari pihak kepolisian maupun Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu tadi juga sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi, baik itu untuk arus lalu lintas, kemudian juga pengamanan bagi yang akan masuk ke lokasi ini, Agnes.
3: Baik, terakhir rekan Anggrit, mungkin ada yang ingin digambarkan dengan satu kalimat ya, seperti apa semangat 17 Agustus yang dirasakan langsung dari Balai Raya Semarak Bengkulu pagi ini?
4: Iya, mungkin kalau untuk semangat khususnya para petugas yang terpilih ini semangat sekali untuk melakukan tugas dalam pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan kami lihat tadi ketika nama para petugas diumumkan, mereka begitu gembira karena terpilih ditunjuk oleh tim pelatih menjadi penggerek, kemudian pembawa baki, dan juga pengibar bendera merah putih. Agnes, demikian.
3: Baik, terima kasih rekan Anggrit Nardianto atas laporannya langsung terkait persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu. Terima kasih rekan Anggrit, selamat bertugas. Baik. Kembali.
4: Terima kasih Agnes, kembali ke studio.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswi dari UIN FAS Bengkulu. Perjuangan para perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa, dulu maupun sekarang. Jika dahulu mereka berjuang demi kemerdekaan, kini perempuan berjuang melalui suatu pendidikan, pekerjaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat buat mereka menjadi inspirasi untuk terus berkarya dan memajukan Indonesia. Mari kita terus bersatu dan menghargai jasa para pahlawan perempuan dan mengisi kemerdekaan dengan semangat, prestasi, dan juga persatuan.
2: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UIN FAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan yang begitu besar. Karena itu, sudah seharusnya kita menjaga amanah para pahlawan dengan bekerja jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sayangnya, korupsi masih menjadi masalah yang menghambat kemajuan bangsa ini. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru disalahgunakan oleh segelintir orang yang serakah akan harta. Di momen kemerdekaan ini, mari kita jadikan semangat perjuangan sebagai pengingat bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk korupsi. Dirgahayu Republik Indonesiaku dan jayalah selalu.

0: Saya Vicky Puranti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mengenai kemerdekaan, Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kenapa masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Menurut aku nih ya, membangun Indonesia bebas dari kemiskinan bukan cuma soal memberi bantuan saja, tapi juga membuka lapangan banyak kesempatan bagi masyarakat di luar sana. Seperti lapangan kerja harus diperluas, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus mudah diakses oleh siapapun. Serta usaha kecil perlu benar-benar didukung dan diperhatikan. Harapan saya, semoga pemerintah dan dunia usaha dan juga masyarakat bisa bekerja sama agar setiap orang punya peluang untuk hidup lebih baik. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya.
1: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINFAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, berprestasi, serta menjaga persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Perjuangan kita hari ini memang tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tentu sama. Mulailah dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne Kemerdekaan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
3: Baik pendengar, kami telah terhubung kembali bersama rekan Anggrit Nardianto yang akan melaporkan terkait pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Semarak Bengkulu. Rekan Anggrit, bagaimana situasi terkini di Balai Raya Semarak Bengkulu? Silakan.
4: Ya baik, Agnes dan pendengar Pro 1 RRI Bengkulu, saat ini upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia telah dimulai lebih kurang 5 menit yang lalu, dan saat ini kami lihat para petugas sudah berada di lapangan upacara untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Kami informasikan bertindak selaku komandan upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Komandan Batalion Infanteri 144 Jaya Yuda, Letkol Infanteri Al-Mutakin SAPMM MTR MIL. Kemudian bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kami informasikan juga para petugas yang akan melaksanakan pengibaran bendera ini, pembawa baki adalah Alia Mukabila, maksud kami Alia Mukabita Putri Irnggiri, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2010. Putri dari Bapak Irwan Sanusi dan Ibu Dewi Anggraini. Kemudian untuk penggerek bendera, Prayogi Alfian Yudhistira, berasal dari SMA Negeri 7, Kabupaten Bengkulu Utara, lahir di Air Muring 6 Januari 2010, putra dari Bapak Iswanto dan Ibu Yuliana. Sementara untuk pembentang bendera Merah Putih adalah Bramantio Bagusi Purwanto, berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2010, putra dari Bapak Purwanto dan Ibu Neneng Sulasi. Kami informasikan bahwa saat ini pembawa baki dan juga penggerek dan pembentang sudah berada di tiang bendera untuk mengibarkan sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat kami informasikan juga, Agnes dan pendengar, untuk Komandan Kelompok 17, Denny Saputra, berasal dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, lahir di Sragen 9 Januari 2010, putra dari Bapak Sutarno dan Ibu Sugini. Sementara untuk Komandan Pasukan, yaitu Letnan 1 Korps Zeni Dias Aji Pamungkas STR Han, jabatannya adalah Perwira Seksi Operasi Densipur 14 Gana Badrika. Saat ini bendera sesaat lagi akan dibentangkan dan upacara ini juga dihadiri, maksud kami peserta upacara merupakan siswa dari sekolah menengah atas, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dari Dinas Perhubungan, kemudian Basarnas, TNI Polri, termasuk Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat, serta dari kepolisian. Saat ini kami lihat petugas pembentang dan juga penggerek masih bersiap akan melakukan pengibaran bendera Merah Putih. Agnes.
3: Baik, untuk sejauh ini dari sekitaran lokasi sendiri, apakah ada masyarakat yang ikut antusiasme melihat detik-detik pengibaran bendera Merah Putih di sana, rekan Anggrit?
4: Kalau untuk masyarakat secara umum tidak ada, tapi kami lihat di depan gedung Balai Raya ini ada beberapa masyarakat yang juga menyaksikan termasuk ada beberapa anak-anak yang kami lihat, namun tidak seramai yang mungkin di seperti di Jakarta seperti itu. Dan dapat kami informasikan saat ini bendera merah putih telah dibentangkan dan akan segera dinaikkan, Agnes.
3: Baik, rekan Anggrit, untuk peserta upacara sendiri, apakah seluruhnya menggunakan pakaian adat Bengkulu atau menggunakan atribut kedaerahan provinsi lainnya?
4: Untuk peserta upacara yang berada di lapangan upacara, mereka menggunakan sesuai dengan atribut kedinasannya, termasuk anak-anak SMA, kemudian juga dari pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya, Agnes. Dan saat ini bendera merah putih dapat kami informasikan sudah mulai dinaikkan dan diiringi oleh korps musik dari Angkatan Darat, Agnes.
3: Baik, kalau dari pandangan rekan Anggrit sendiri dalam rangkaian upacara ya, apalagi sekarang sedang pengibaran bendera yang akan dikibarkan, ini momen yang paling terasa hikmat dalam prosesi tersebut dari sesi apa? Mungkin Anggrit bisa ceritakan.
4: Mungkin yang paling hikmat tadi saat para petugas termasuk tim 17 dan juga 8 serta tim 45 itu memasuki lapangan upacara, para masyarakat ataupun peserta yang hadir itu sangat antusias sekali dengan menyaksikan dari para petugas tersebut.
3: Baik, rekan Anggrit, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk meriahkan dan juga menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 seperti apa, rekan Anggrit?
4: Ya, mungkin untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan laporan ini, jaga terus kemerdekaan Republik Indonesia, isi dengan hal-hal yang positif, dan juga tentunya mari kita bersama-sama memiliki jiwa kepahlawanan dalam membangun bangsa Indonesia ini, Agnes. Itu dari saya pribadi, Agnes. Dan dapat kami sampaikan kembali, saat ini bendera sudah naik penuh dan para petugas saat ini telah melakukan persiapan untuk kembali ke tempat semula mereka dalam melakukan pengibaran bendera ini, Agnes.
3: Baik, untuk peserta upacara sendiri ini yang hadir dari sekolah mana saja, Anggrit? Apakah dari SD juga ikut dilibatkan atau jenjang mana saja yang dilibatkan?
4: Kalau khusus untuk di gedung daerah ini atau di Balai Raya Semarak ini, kami lihat hanya satu sekolah SMA saja, kemudian juga dari perwakilan dari Universitas Bengkulu. Itu kalau untuk tingkat sekolah, Agnes. Kalau untuk SD dan SMP itu tidak ada, mungkin melaksanakan di Balai Merah Putih, seperti itu, Agnes.
3: Baik, mungkin setelah prosesi pengibaran nanti, apakah ada rangkaian kegiatan lainnya yang akan dilangsungkan di Balai Raya Semarak, rekan Anggrit?
4: Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada parade, kemudian lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional yang akan dinyanyikan oleh anak-anak SMA yang kami lihat jumlahnya mencapai sekitar 200 orang yang hadir pada pagi hari ini, Agnes.
3: Baik, terima kasih rekan Anggrit atas laporannya terkait pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Semarang Bengkul. Terima kasih rekan Anggrit, selamat bertugas baik. Kembali.
4: Ya baik, terima kasih Agnes dan kembali ke studio.
3: Baik, kami tunggu informasi update lainnya seputaran detik-detik pengibaran bendera dari posisi lainnya bersama rekan kami reporter di lapangan. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka.

0: 11 rakaat. Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah Hai Soekarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
1: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Mendengar ada satu momen yang selalu dinantikan, yaitu ketika Paskibraka mengibarkan sang merah putih. Tapi tahukah Anda pendengar, perjalanan Paskibraka ternyata sudah dimulai sejak tahun 1946. Sejarahnya berkaitan dengan Hussein Mutahar yang mendapatkan tugas dalam pelaksanaan pengibaran bendera pusaka pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1946. Dari sinilah kemudian berkembang gagasan melibatkan generasi muda dalam tugas mulia mengibarkan merah putih. Kini Paskibraka bukan sekedar bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera saja, para pelajar terpilih juga menjadi bagian dari kaderisasi generasi muda yang membawa nilai disiplin, tanggung jawab, kebangsaan, dan Pancasila. Jadi pendengar, saat menyaksikan merah putih berkibar pada hari ini ada perjalanan panjang dan juga semangat generasi muda di baliknya. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku Merdeka.

Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne Kemerdekaan.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun lalu, pada pagi tanggal 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacaranya berlangsung sederhana, tetapi menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan bangsa. Pembacaan teks proklamasi menandai pernyataan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hari ini, setiap 17 Agustus, kita kembali mengenang detik-detik bersejarah tersebut melalui upacara peringatan detik-detik proklamasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan kontribusi terbaik untuk negeri.

0: Bulan Spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua, bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansah, mengatakan, bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada hari Jumat 3 Oktober 2025 dan bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Jadi informasi bendera merah putih robek di Monas jelang HUT ke-81 RI adalah informasi hoax. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, nantikan cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kita sendiri. Pendengar sering kirim pesan WhatsApp dalam jumlah yang banyak, hati-hati akun Anda bisa terkena pembatasan bahkan pemblokiran. WhatsApp menyebutkan beberapa aktivitas yang dapat dianggap melanggar ketentuan, seperti mengirim spam, pesan otomatis, pesan massal secara tidak semestinya, hingga menggunakan aplikasi WhatsApp tidak resmi dari pihak ketiga. Sistem WhatsApp juga dapat mendeteksi pola aktivitas mencurigakan, termasuk mempertimbangkan laporan dari pengguna lain. Jadi semakin banyak pesan kita ditandai sebagai spam atau dilaporkan, risiko akun terkena tindakan juga bisa meningkat. Jika akun Anda terlanjur diblokir, pengguna dapat mengikuti mekanisme peninjauan yang tersedia dari aplikasi. Jadi pendengar, gunakan WhatsApp resmi, hindari pesan massal yang tidak diperlukan, dan pastikan aktivitas berkirim pesan tetap wajar agar akun tetap aman. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar demikian kebersamaan saya Agnes di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti sesaat lagi kita akan simak dan ikuti bersama upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Pro 3 Jakarta yang berlokasi langsung di Istana Negara Jakarta. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1, dan mari kita semarakkan kemerdekaan dengan beragam perlombaan dan juga menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Semoga Indonesia berjaya.

0: Gerak ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirap dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirap. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirap sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirap pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di

agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan mendengar selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Dengan tahun ini, para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswa terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan

0: Pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser ya?
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan. Karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikan ya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Remita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum upacara dimulai. Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: 大哥，三驾到！到！
1: ya, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel Infantri Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
0: upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menggunakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 小高，小姐到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: Dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya. Widodo dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
0: 7 hari.
1: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini,
1: ya,
0: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera Merah Putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
0: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen.
0: Momen Inspektur Upacara.
1: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
0: Ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembagi, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia. Atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk pelatihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka. Karena bendera tidak boleh salah.
0: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，三驾到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga

0: pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Lanjutkan.
3: Ada satu pesan
0: itu yang penting
3: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen
0: komandan upacara
3: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
0: Apa kira-kira itu?
3: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
0: Nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
3: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
0: Kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
3: Betul.
0: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
3: Betul.
0: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
3: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Balik kanan!
0: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ
3: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
3: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
3: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena

0: tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan.
1: Iya.
0: Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan hari ini 17 Agustus 2026 juga menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memaknai kemerdekaan melalui kontribusi kita masing-masing pendengar. Dan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, mari terus jaga persatuan, wujudkan kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia yang semakin maju. Dan senang sekali Nafla kembali menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan dari upacara yang baru saja kita simak bersama tadi, ada kabar membanggakan juga dari Bengkulu. Jadi dari 76 Paskibraka tingkat pusat yang mewakili 38 provinsi, M. Aryo Wirazandiaka, siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dipercaya menjadi pembentang sang merah putih dalam tim Indonesia Berdaulat. Jadi Aryo bersama anggota Paskibraka lainnya menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran merah putih di Istana Negara. Dan para Paskibraka ini sebelumnya juga telah menjalani pembinaan oleh BPIP dan dikukuhkan pada 15 Agustus 2026. Dan kepercayaan kepada Aryo tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bengkulu, sekaligus juga menjadi catatan membanggakan bagi generasi muda daerah yang turut mengambil bagian dalam momentum penting kenegaraan. Jadi pendengar, tetap bersama kami, dan Nafla juga masih akan menemani siang Anda dengan beragam informasi dan tentunya pilihan musik untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Luis Skelly in his preferred midfield role, great opportunity! Oh, what a start, Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges
0: for me. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 ada di Kamboja, ada mini tournament. Nah, ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik membawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warma.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nona mo naik ke sana kah? Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terakan jatuh? Kau harus coba biar kau tahu? Dari situ kau belajar, tak menyerah dan bertahan. Terus melangkah lebih maju, Moana pertahankan hingga sampai tujuan.
1: Langkah lelah, tubuh lemah, jauh dari apa yang kau arah. Kau kan jatuh, sedikit jauh, dan tetap melangkah menuju hal baru. Malam kau lawan kilatan dentuman, pikir apa yang kau tuju. Tapi ingatlah penjelajah sebelummu berusaha keras dan mampu. Dan orang yang ikuti jejakmu akan sampai karenamu.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, di balik kabar kemerdekaan Indonesia yang akhirnya terdengar hingga ke berbagai penjuru dunia, ternyata ada peran besar seorang penyiar radio bernama Muhammad Yusuf Ronodipuro. Jadi pada 17 Agustus 1945 pada malam hari, jadi Yusuf yang saat itu baru berusia 26 tahun dengan penuh keberanian menyiarkan teks proklamasi melalui studio siaran luar negeri. Nah, siaran berbahasa Indonesia kemudian diulang dalam bahasa Inggris hingga kabar kemerdekaan Indonesia diteruskan oleh radio-radio luar negeri. Nah, perjuangannya juga tidak mudah, pendengar. Yusuf bahkan sempat ditangkap dan mengalami kekerasan dari tentara Jepang akibat siaran tersebut. Kemudian Yusuf ikut mendirikan Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 dan dikenal sebagai pencetus semboyan sekali di udara tetap di udara. Dan pendengar, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa radio juga menjadi bagian dari perjuangan menyuarakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aku. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN menguji coba percepatan layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Nah, uji coba tahap awal dilakukan di 15 kantor pertanahan, yakni Kota Batam, Pontianak, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Pusat, dan beberapa kota lainnya, pendengar. Nah, jika uji coba ini berjalan baik, layanan ini juga akan diterapkan secara bertahap di kantor pertanahan lainnya. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengurus balik nama karena jual beli, hibah maupun warisan, dapat menyiapkan dokumen seperti sertifikat tanah asli, KTP para pihak, serta akta atau surat yang menjadi dasar peralihan hak. Jadi pendengar, sebelum mengurus, pastikan kembali persyaratannya, biayanya, dan juga penerapan layanan melalui kanal resmi ATR BPN atau kantor pertanahan setempat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, ada yang menarik dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia hari ini. Jadi kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan untuk membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa juga memiliki makna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Dan kereta ini dibuat dari kayu jati dan besi baja, pendengar, yang masing-masing menggambarkan kesejatian hidup serta bangsa yang semakin kuat setelah melalui berbagai tempaan. Nah, Garuda Prabayaksa ini pertama kali digunakan pada peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 dan dibuat khusus di Sleman, Yogyakarta. Nah, tahun ini kereta kencana tersebut ditarik 8 ekor kuda dengan duplikat bendera pusaka dibawa oleh Sultana Najwa, sementara teks proklamasi dibawa alias Sakira. Nah, kirab ini juga sekaligus menjadi salah satu prosesi yang mengiringi perjalanan simbol kemerdekaan menuju upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Thank you.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, di tengah kamera ponsel yang semakin canggih dan serba instan, kamera analog ternyata kembali mencuri perhatian, terutama di kalangan anak muda. Jadi salah satu daya tariknya justru ada pada proses yang lebih lambat, jumlah jepretan yang terbatas, dan hasil foto tidak langsung bisa dilihat. Dan kita juga harus nunggu film diproses. Tapi dari situ pendengar muncul sensasi yang berbeda, ditambah karakter warna dan grain khas film yang banyak disukai orang. Dan minat ini juga terlihat dari industri kamera. Fujifilm misalnya pendengar mencatat lini Instax telah terjual lebih dari 100 juta unit secara global hingga April 2025, dan sejumlah produk bernuansa analog maupun film-like terus dikembangkan. Dan meski begitu, kamera analog tentu nggak bisa menggantikan kamera digital atau ponsel pendengar, dan kehadirannya juga lebih menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang ingin menikmati fotografi dengan cara yang lebih personal, pelan, dan juga setiap jepretannya terasa lebih berarti.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Agustus 2026. Sari berita, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Raya, Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di LPP RRI Bengkulu, pegawai kenakan atribut kedaerahan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pembangunan daerah masih difokuskan pada kebutuhan masyarakat, terutama penguatan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Fokus tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur memberikan manfaat luas bagi masyarakat di berbagai sektor. Hal itu disampaikan Helmi Hasan usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026. Ia menyebut pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian, anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari 600 miliar rupiah.
1: Ya, pembangunan daerah kita masih fokus sesuai dengan kehendak rakyat. Rakyat kita yang di desa, yang di kabupaten, di kecamatan, kota, semuanya menginginkan yang pertama, APBD berpihak kepada infrastruktur. Karena infrastruktur ini semua agama menikmati, semua profesi menikmati, semua suku menikmati. Dan infrastruktur ini dampaknya banyak sekali, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Maka di tahun pertama, untuk infrastruktur perbaikan di Provinsi Bengkulu, di Helmi Mian kepemimpinannya, itu sekitar 600 miliar lebih. Ya, dalam sejarah provinsi ini terbesar. Yang kedua, kita juga anggarkan juga untuk tahun kedua juga sama, porsi terbesar adalah infrastruktur. Tapi tidak cukup hanya jalan dan jembatan, kita juga akan fokus tahun depan itu kepada sekolah. Sekolah SMA, SMK, SLB, kita ingin perbaikan seluruhnya.
0: Helmi menjelaskan pada tahun kedua pemerintahan Helmi Mian, infrastruktur tetap menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar. Namun perhatian tidak hanya diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga peningkatan sarana pendidikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan perbaikan fasilitas sekolah, khususnya SMA, SMK, dan SLB dapat dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bengkulu. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Raya Bengkulu, Senin 17 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Upacara tersebut dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, TNI Polri, pelajar, serta undangan lainnya. Prosesi upacara ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Bengkulu. Pembawa baki dipercayakan kepada Alia Mukabita Putri Ingri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Mandan pasukan 8 dijalankan oleh Virus Azam Surbakti dari SMA Negeri 1 Seluma. Penggerek bendera adalah Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Sedangkan pembentang bendera adalah Bramantio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Seluruh petugas menjalankan tugas dengan baik sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung lancar, tertib, dan khidmat. Upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tersebut dipimpin oleh Komandan Upacara Letkol Infanteri Al-Mutakin SAPMM MTR MII yang menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 144 Garing Jaya Yuda. Pendengar, upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di LPP RRI Bengkulu pegawai kenakan atribut kedaerahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Bengkulu menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Bengkulu dan diikuti seluruh pegawai bersama anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Bengkulu. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani bertindak sebagai pembina upacara, sementara pembaca teks proklamasi dilakukan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Bengkulu Tri Ipani Tresno. Upacara berlangsung tertib dan hikmat. Peringatan HUT ke-81 RI kali ini juga diwarnai penggunaan pakaian dan atribut bernuansa kedaerahan oleh para peserta. Penggunaan atribut budaya daerah menjadi simbol keberagaman sekaligus bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Melalui momentum tersebut, LPP RRI Bengkulu mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus mendorong semangat nasionalisme melalui penyampaian informasi dan siaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian dan mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus mengenalkan keberagaman budaya Nusantara. Salah satu cara yang menarik perhatian dalam perayaan tahun ini adalah penggunaan pakaian khas daerah oleh peserta upacara di sejumlah instansi. Kabak TU RRI Bengkulu Tri Ivani mengatakan pakaian khas daerah juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai budaya kepada generasi muda khususnya di lingkungan kerja dan pelayanan publik. RRI mencatat pakaian adat Bengkulu sendiri merupakan bagian dari identitas budaya daerah dan memiliki beragam bentuk serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan resmi maupun adat. Pendengar pegawai Radio Republik Indonesia RRI Bintuhan bersama jajaran instansi di lingkup pemerintahan daerah, Pemda Kabupaten Kaur dan perwakilan siswa dari berbagai sekolah melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan tersebut berlangsung pada Senin pagi 17 Agustus 2026 dengan suasana penuh hikmat dan semangat nasionalisme. Upacara peringatan hari bersejarah ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, aparatur sipil negara, perwakilan jajaran Forkopimda, hingga pelajar sekabupaten Kaur. Kehadiran seluruh peserta yang mengenakan seragam resmi serta pakaian adat semakin menambah kehusyukan dan kemeriahan prosesi pengibaran bendera sangsaka merah putih di pusat kota Bintuhan tersebut. Pengibaran bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kaur pagi tadi berjalan dengan sempurna. Pelatih Paskibraka Kaur berharap pada prosesi penurunan bendera sore nanti juga dapat berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berlangsung dengan hikmat dan lancar di Kabupaten Kaur. Salah satu rangkaian penting dalam upacara tersebut adalah prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, para anggota Paskibraka menjalankan tugasnya dengan baik. Prosesi pengibaran bendera berlangsung dengan tertib hingga bendera merah putih berkibar dengan sempurna di hadapan peserta upacara. Kelancaran pelaksanaan tugas tersebut mendapatkan apresiasi dari pelatih Paskibraka. Salah seorang pelatih Paskibraka Kabupaten Kaur, Serma Enus, mengucapkan rasa bangga atas kerjasama, kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan para anggota Paskibraka dalam menjalankan amanah pada momen penting peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap pelaksanaan penurunan bendera merah putih pada sore hari nanti juga dapat berjalan dengan sempurna seperti pagi ini.
4: Ya, alhamdulillah penampilnya memuaskan. Ya, karena apa? Kita latihan itu tahap demi tahap, dari bentuk fisik, penampilan, kekompakan tari alhamdulillah pada hari H ini bisa diterapkan apa yang sesuai dengan harapan kita.
5: Hari ini tidak ada cacat sedikit pun ya Bang?
4: Alhamdulillah sesuai dengan arahan kita, adik mengikuti sesuai dengan harapan kita.
5: Oke, untuk sore nanti seperti apa?
4: Ya sore nanti kita untuk penurunan beda lagi untuk 3 tiang dan baki ini beda lagi. Mudah-mudahan sesuai harapan ya bisa sukses kembali. Amin.
3: Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota Paskibraka Kabupaten Kaur. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme, sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Warakawuri Bengkulu menilai makna kemerdekaan selain mengingat jasa para pahlawan juga introspeksi bersama akan kondisi negara saat ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Sekretaris Organisasi Warakawuri DPD Provinsi Bengkulu Sri Kandi mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, pusat, hingga tingkat daerah. Menurutnya seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama melakukan pembenahan untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat ini dinilai sedang menghadapi berbagai tantangan. Sri Kandi menyoroti kondisi perekonomian yang turut dirasakan masyarakat, salah satunya akibat meningkatnya nilai tukar dolar yang berdampak terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Beberapa komoditas seperti daging ayam, beras, dan berbagai produk lainnya mengalami peningkatan harga, sehingga diperlukan perhatian dan langkah bersama agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat.
7: Makna dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini adalah di mana kita mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kita di tahun 45. Dan sekarang kita sedang menikmati hasil dari perjuangan itu, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah berusia 81 tahun.
6: Menurut Sri Kandi, semangat mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan tetapi juga dengan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menilai antusiasme warga di tingkat RT dan kelurahan dalam menggelar berbagai perlombaan seperti makan kerupuk, panjat pinang, dan karaoke menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana dapat mempererat persatuan serta menjaga semangat kebersamaan dalam memperingati HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bisar Sianipar melaporkan.
0: Dengar momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia menjadi hari bersejarah bagi 9 aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Negara secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas, kejujuran, kecakapan, serta kedisiplinan yang mereka tunjukkan selama bertugas. Kepala Bagian Tata Usaha Sri Ihsan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa Satya Lancana Karya Satya bukan sekedar bentuk apresiasi seremonial, melainkan pengakuan nyata atas pengabdian ASN yang telah bekerja penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi serta kedisiplinan tanpa celah dalam masa pengabdian mulai dari 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS kembali hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak. Kali ini sebanyak 24 rumah di Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur menerima bantuan melalui program BSPS. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat, khususnya bagi keluarga yang masih menempati hunian dengan kondisi kurang layak. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dalam reses di Bengkulu menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Kaur.
8: Pagi sekalian, saya kebetulan agenda reses turun ke daerah pemilihan. Saya ingin melihat program saya yang saya turunkan di Kabupaten Kaur. saya, kemarin saya sudah memerintahkan tim dari Kementerian PKP yang sebagai mitra kerja saya untuk melakukan verifikasi rumah bapak ibu. Dan sejauh ini dari di lingkungan ini ada 24 rumah, sejauh ini tidak ada hambatan apapun, artinya memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan bedah rumah.
0: Legislator pusat dari Bengkulu ini juga berharap bantuan BSPS bagi 24 rumah di Kecamatan Kinol tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat. Termasuk juga kata Erna Sari Dewi menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima manfaat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial kemarin Minggu 16 Agustus 2026 menyalurkan bantuan darurat bagi korban kebakaran di Desa Sungai Pura, Kecamatan Air Besi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, menyampaikan rasa prihatin serta duka mendalam atas musibah yang terjadi, seraya berharap penyerahan bantuan itu dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang terdampak. Menurut Agus, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi keluarga korban untuk memastikan kebutuhan penanganan pasca bencana terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar untuk penanganan darurat tersebut diserahkan secara langsung di lokasi kejadian oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara dengan didampingi perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bengkulu Utara yang juga disaksikan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kasih Kesos Kecamatan Air Besi beserta jajaran perangkat desa Sungai Pura. Pendengar, sentra ikan asin Pantai Malabero di Bengkulu menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berbelanja ikan asin, sekaligus menikmati keindahan Pantai Panjang. Berikut laporan selengkapnya bersama Yunita.
9: Sentra ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu. Dari pantauan RRI di lapangan, tak pernah sepi peminat dan ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun regional. Lokasi ini merupakan pusat oleh-oleh khas pesisir dan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat lokal dan wisatawan. Salah satu pedagang ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Hamdani, mengatakan berbagai jenis ikan asin yang dijual diperoleh langsung dari nelayan pesisir. Adapun jenis ikan asin yang dijual diantaranya ikan asin bleberan, ikan teri Medan, ikan teri Palembang, ikan asin beledang, dan cumi asin. Menurutnya, saat musim libur pada hari-hari besar keagamaan menjadi puncak penjualan ikan asin. Adapun pembelinya di hari biasa berasal dari warga lokal Kota Bengkulu. Sedangkan saat hari besar biasanya para pembeli berasal dari luar Bengkulu, Pagaralam, Palembang, dan Jakarta.
10: Kalau hari-hari besar, hari kemerdekaan, hari lebaran, catapur kemarin, itu rame. Kadang-kadang kalau ada hari-hari wisuda, anak-anak wisuda, itu yang dari luar kota turun.
9: Sementara itu, salah satu pembeli, Juliarti, warga Pasar Malabero, mengungkapkan dalam satu minggu sekali membeli ikan asin di sentra kawasan Pantai Malabero. Adapun jenis ikan asin yang sering dibeli menjadi favorit bagi keluarganya, seperti ikan teri, ikan beledang, dan ikan bleber.
11: Kalau beli teri, kadang seperempat, nggak banyak-banyak. Kalau ikan asin bibir, kadang seperempat. Untuk satu minggu lah, pokoknya nggak banyak-banyak. Dicari yang bagus, yang kering, yang enak dimakan lah pokoknya.
9: Jelas Juliarti, lokasi sentral ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu sangat strategis ada berada di pusat wisata Pantai Panjang, sehingga warga yang ingin berwisata dapat sekaligus membeli sebagai oleh-oleh maupun buah tangan sebelum kembali ke rumahnya. Harapannya, sentra ikan asin ini semakin ramai dan maju agar pembeli memiliki banyak pilihan. Yunita Efrianti melaporkan dari RRI.
0: Dengar, air terjun Pipa Belanda Kepahyang tunjukkan pesona wisata alam asri bernuansa sejarah. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
12: Air terjun Pipa Belanda menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Wisata ini menawarkan suasana alam yang masih asri dengan keberadaan peninggalan sejarah dari masa Belanda. Salah satu pengurus wisata, Widi Biantoro, mengatakan dirinya merupakan anggota Pokdarwis yang ditugaskan menjaga pintu masuk menuju air terjun Pipa Belanda. Ia menjelaskan, pipa tersebut dipasang oleh Belanda sekitar tahun 1800-an dan berada di jalur menuju air terjun.
13: Nah, untuk pipa Belandanya sendiri ini, walaupun namanya pipa Belanda, bukan berarti air terjunnya itu ngalir dari pipa dari Belanda ya. Itu airnya kita kasih nama karena di sebelah jalur ke air terjun ada namanya itu pipa dari zaman Belanda. Itu makanya kita kasih nama pipa Belanda.
12: Widi mengatakan, objek wisata tersebut mulai dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2022 hingga saat ini. Tiket masuk resmi saat ini sebesar Rp2.500, sedangkan perjalanan menuju air terjun sekitar 1 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit untuk menuju ke air terjun pipa Belanda tersebut. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Darsono, mengaku ia datang karena penasaran dengan asal-usul nama air terjun pipa Belanda. Ia juga mengajak anak-anaknya untuk refreshing dan menikmati liburan di akhir pekan. Darsono menilai kawasan wisata tersebut masih terasa sangat asri dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga.
14: Yang pertama, penasaran mengapa disebut oleh masyarakat di sekitar sini air terjun pipa Belanda. Yang kedua, sekalian untuk mengajak anak-anak refreshing liburan di akhir pekan. Kesannya masih sangat asri, dan untuk himbauan atau kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan untuk kelestarian lingkungan di sekitar sini.
12: Pengelola berharap pengunjung ikut menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak lingkungan selama berada di kawasan wisata. Selain itu, pengelola akan terus berupaya merawat dan mempercantik kawasan air terjun pipa Belanda agar tetap nyaman dikunjungi. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Pendengar, kabut tipis terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Bengkulu pada pagi hari, sehingga membuat jarak pandang sedikit berkurang, terutama bagi pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan. Prakirawan BMKG Bengkulu, Rahayu, menyebut kabut dapat terbentuk ketika kelembapan udara tinggi dan kondisi angin cenderung lemah. Menurut Rahayu, kabut pada pagi hari terjadi akibat perubahan suhu dari panas menjadi dingin yang menyebabkan uap air mengalami kondensasi. Kondensasi tersebut kemudian membentuk titik-titik air berukuran kecil yang melayang di udara di sekitar permukaan bumi. Masyarakat khususnya pengendara diimbau tetap berhati-hati saat melintas ketika kondisi kabut muncul dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Pengendara juga diminta memperhatikan kondisi jalan dan jarak pandang untuk menjaga keselamatan selama perjalanan. Pendengar, pandangan tradisional tak sekedar olahraga, namun memiliki nilai budaya dan kearifan. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Putra Nusa.
15: Pandangan tradisional di Kota Bengkulu masih menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga sekaligus melatih konsentrasi, pengendalian emosi, dan kedisiplinan. Olahraga yang menggunakan busur dan anak panah tradisional ini memiliki nilai lebih karena tidak hanya mengendalikan kekuatan fisik tetapi juga kemampuan pengendalian diri. Hal tersebut dalam kegiatan latihan bersama yang digelar Sekolah Alam Indonesia SAIR Cherry Bengkulu pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana latihan berlangsung antusias, para peserta berusaha membidik sasaran dan mengarahkan anak panah ke titik tengah target. Tidak hanya peserta dewasa, anak-anak juga terlihat bersemangat mengikuti setiap tahapan latihan yang diberikan. Salah seorang peserta, Agus Taifur, mengatakan panahan tradisional merupakan olahraga yang menyenangkan karena memberikan manfaat bagi fisik sekaligus emosional.
16: Selain kita olah fisik, olahraga fisik kita juga olahraga hati kita. Gitu. Karena memang di panahan tradisional ini bukan hanya sekedar fisik yang kemudian ditekankan, tetapi juga bagaimana kita mengelola secara emosional kita.
15: Menurutnya, tingkat kesulitan dalam memanah berbeda pada setiap individu. Teknik dasar yang diberikan dalam latihan menjadi bekal bagi peserta, sementara hasilnya bergantung pada kemampuan masing-masing dalam menyesuaikan teknik dengan karakter dan gaya memanah. Agus berharap panahan tradisional di Bengkulu dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya para penggiat olahraga. Ia menilai olahraga tersebut memiliki potensi untuk menjadi kegiatan positif bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kota Bengkulu, yang menaungi panahan tradisional di daerah tersebut, Dedi, menjelaskan bahwa panahan tradisional dan panahan modern memiliki tujuan yang sama, yakni menjalankan sunnah. Namun keduanya memiliki perbedaan dari sisi perlengkapan dan teknik yang digunakan.
16: Alhamdulillah kita sudah, untuk Kota Bengkulu sendiri kita masih merintis
17: kita, kalau di database PAN Indonesia sendiri sudah ada 64 atlet dari Kota Bengkulu di panahan, khusus panahan tradisional.
15: Dedi menjelaskan salah satu karakteristik panahan tradisional adalah menggunakan kemampuan dan keterampilan pemanah tanpa mengandalkan berbagai perangkat tambahan seperti yang terdapat pada panahan modern. Ia berharap panahan tradisional menjadi pilihan masyarakat Bengkulu untuk berolahraga sekaligus menjalankan ibadah. Menurutnya, olahraga ini juga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter anak, terutama dalam melatih fokus, kedisiplinan, kesabaran, dan mengurangi interaksi berlebihan dengan gadget. Latihan bersama SAIR Cherry Bengkulu juga menjadi wadah bagi para penggiat panahan tradisional untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kemampuan. Dengan semakin banyaknya minat masyarakat, panahan tradisional di Kota Bengkulu diharapkan terus berkembang dan menarik lebih banyak generasi muda untuk menekuni olahraga yang mengajarkan konsentrasi serta pengendalian diri. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, sebanyak 462 atlet pebulu tangkis muda akan ambil bagian dalam Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas B Bengkulu 2026 yang digelar pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Pengprov PBSI Bengkulu pada 17 sampai 22 Agustus 2026. Kejuaraan yang menjadi bagian dari Indonesia Master Sirkuit Nasional B tersebut dipusatkan di Gor Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ketua Umum Pengprov PBSI Bengkulu, Soeharto, mengatakan antusiasme peserta terhadap Sirnas B Bengkulu cukup tinggi, di mana dari total 462 peserta, sebanyak 74 atlet berasal dari kelompok usia dini, 181 atlet kelompok anak-anak, dan 207 atlet kelompok pemula akan bersaing pada berbagai nomor pertandingan baik tunggal maupun ganda.
18: Tangkis itu bukan hanya untuk pengurus saja, masyarakat kita sangat antusias. Setiap malam pada latihan, upaya mendorong bagaimana bulu tangkis itu berkembang dan maju untuk membawa kompetisi. Walaupun kompetisi kecil, tetapi potensi anak-anak kita banyak yang masuk puluh besar. Jadi kita sangat bangga pada PB yang sudah mempercayai bahwa sirkuit dilakukan oleh ini. Tentu ke depan kalau ini kan sudah ada hasilnya secara maksimal, tentu bukan hanya sirkuit, kami sudah minta yang A supaya lebih besar lagi penyelesaiannya, supaya kita benar-benar teruji. Dan kami juga akan termotivasi bagaimana gedung bulutan kita harus selesai, karena kita bangun gedung 3 kali ternyata kurang pas. Karena
0: atlet dari sejumlah daerah di Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa Bengkulu dipercaya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan sirkuit nasional PBSI. Dengan itu, Soeharto mengapresiasi pengurus pusat PBSI, panitia pelaksana, vendor, serta seluruh pihak yang ikut mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan Rp100 pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application, RRI Digital.

Pendengar, WhatsApp memang udah jadi bagian dari komunikasi sehari-hari, tapi penggunaannya juga perlu diperhatikan karena akun bisa dibatasi bahkan diblokir pendengar. Jadi WhatsApp menyebut beberapa aktivitas yang berpotensi menyebabkan pemblokiran, diantaranya mengirim spam, pesan otomatis atau pesan massal secara tidak semestinya hingga menggunakan aplikasi WhatsApp tidak resmi dari pihak ketiga. Nah, platform ini juga menggunakan sistem otomatis dan laporan dari pengguna lain untuk mendeteksi aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan. Jadi, ketika pesan kita sering ditandai sebagai spam atau akun banyak yang dilaporkan, hal tersebut juga bisa menjadi perhatian WhatsApp pendengar. Nah, jika akun terlanjur diblokir, pengguna juga dapat melihat pemberitahuan di aplikasi dan juga mengikuti mekanisme peninjauan yang tersedia. Jadi pendengar, gunakan aplikasi WhatsApp resmi dan hindari mengirim pesan massal yang tidak diperlukan, dan juga tetap bijak berkomunikasi agar akun tetap aman digunakan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto di Facebook yang menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia dan diklaim sebagai kartu untuk menyalurkan dana program makan bergizi gratis atau MBG kepada anak-anak. Nah, faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan gambar tersebut 99,6% terindikasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM. Jadi pendengar, jangan langsung percaya ataupun membagikan informasi hanya berdasarkan foto yang beredar di media sosial, dan pastikan selalu mengecek kebenarannya melalui sumber dan kanal resmi pemerintah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, vape dengan bentuk kecil, praktis, dan punya banyak pilihan rasa mungkin kelihatannya menarik. Tapi resikonya bagi kesehatan tetap perlu diperhatikan, pendengar. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti penggunaan pod vape disposable, terutama di kalangan anak muda, di mana ia menyebut produk dengan kadar nikotin 5% dapat mengandung sekitar 40 hingga 50 mg nikotin. Nah, selain nikotin yang dapat menimbulkan ketergantungan, proses pemanasan cairan vape juga dapat menghasilkan zat berbahaya, salah satunya formaldehida. Nah, pilihan rasa seperti buah-buahan juga dinilai bisa membuat pengguna kurang menyadari seberapa banyak cairan vape yang telah digunakan, pendengar. Karena itu, jangan hanya melihat bentuk, rasa, atau tren produknya, pahami juga resiko kesehatan di balik penggunaannya dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, price lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Bengkulu menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kebersamaan. Nah, upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Balai Raya Semarak Bengkulu pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung khidmat dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebagai inspektur upacara. Nah, dalam amanatnya, pendengar, Helmi menegaskan perbedaan agama, suku maupun latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama membangun Indonesia. Nah, menurutnya persatuan dan kesatuan menjadi salah satu modal penting dalam mendorong pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Helmi juga mengingatkan peran Bengkulu dalam sejarah kemerdekaan melalui sosok Fatmawati yang menjahit sang saka merah putih. Karena itu, pendengar, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada seremoni 17 Agustus saja, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, persatuan, dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

92,5 FM, Transformasi dan Inspirasi. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu sudah sampai di penghujung siaran. Dan terima kasih untuk Anda yang sejak tadi sudah menemani Nafla, baik yang mendengarkan dari rumah, di tempat kerja, maupun yang masih dalam perjalanan. Dan semoga informasi yang kami hadirkan hari ini juga bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat untuk aktivitas Anda. Dan di momentum 17 Agustus yang istimewa ini, pendengar, mari kita terus jaga semangat kemerdekaan dengan hal-hal sederhana, menjaga persatuan, saling menghargai, dan juga memberikan yang terbaik lewat peran kita masing-masing. Dan Nafla pamit undur diri, pendengar, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu untuk beragam informasi dan inspirasi berikutnya. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu terakhir di Bengkulu siang ini, The Overtones featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu sore ini. Kali ini bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Ya, tanggal 17 Agustus juga sama-sama kita peringat sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita ucapkan selamat ya untuk negeri ini yang sudah berusia 81 tahun.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati sore hari ini, semoga saja semuanya baik-baik ya. Apalagi hari ini juga masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun juga rutinitas terkait dengan perlombaan-perlombaan ya. Tadi pagi mungkin di beberapa instansi kantor dan kantor-kantor dan juga di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan juga banyak diadakan lomba-lomba. Nah, di sore ini juga sepertinya masih terus berlangsung. Ya, masih tetap menjaga sportivitas, seru-seruan, nggak usah dimasukin hati kalau nggak dapat hadiah. Yang penting kita sama-sama meramaikan. Baik pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di sore ini. Dengan lagu-lagu pilihan, semoga saja bisa menemani Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati sorenya, apalagi cuacanya juga mendukung ya, lumayan panas sih, tapi ya mendukung agar semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Kali ini adalah Child dengan Hancur Lebih Dulu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Yura Yunita dengan Lihatlah Lebih Dekat. Mau kita kenal bahas waktu Indonesia Barat. Dan pertengah selamat sore untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di kesempatan sore ini. Dan pendengar, beberapa orang seringkali tidak menyadari bahwa rasa sering lupa dan sulit fokus merupakan sinyal awal dari tubuh. Nah, kondisi ini bisa jadi menandakan bahwa tubuh Anda sedang kekurangan pasokan vitamin dan mineral penting tertentu. Dijelaskan oleh Dr. Kevin Mark, dokter vitamin dan suplemen, yang menyatakan bahwa salah satu nutrisi yang memegang peranan vital untuk performa otak adalah vitamin D. Kecukupan vitamin D membantu menjaga kesehatan sel-sel saraf serta mendukung fungsi memori secara optimal. Selain itu, pendengar, asupan vitamin B12 juga sangat krusial untuk menjaga pembentukan energi di dalam tubuh. Dan nutrisi ini membantu memelihara lapisan pelindung saraf agar komunikasi antar sel otak tetap lancar. Dan tidak kalah penting, magnesium hadir untuk membantu meredakan ketegangan dan juga mengontrol tingkat stres harian. Dan mineral ini bekerja mempermudah proses pemulihan atau recovery fisik maupun mental setelah beraktivitas seharian. Nah, kombinasi nutrisi tersebut akan berkolaborasi untuk meningkatkan stamina dan energi untuk secara keseluruhan. Dan hasilnya, konsentrasi Anda akan menjadi lebih tajam serta memori tidak mudah berpindah atau hilang. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sering mengkonsumsi mie instan? Wah, tentu gitu ya. Ya, kalau ngomong-ngomong tentang mie instan, ini memang jadi comfort food sejuta umat. Enak, murah, praktis, bahkan sering jadi penyelamat saat lapar datang. Tapi kalau dikonsumsi terlalu sering, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di mana satu bungkus mie instan tertentu itu bisa mengandung sekitar 1000 mg natrium. Sementara WHO merekomendasikan asupan natrium orang dewasa itu kurang dari 2000 mg per hari. Artinya, sekali makan mie instan saja itu bisa mendekati setengah batas natrium harian kita. Selain tinggi natrium, mie instan juga umumnya belum cukup protein dan serat. Nah, jika dimakan sendirian, jadi supaya lebih seimbang, Anda bisa menambahkan telur, ayam, tahu atau tempe, plus sayuran. Kemudian bumbunya ini juga harus dipakai setengahnya saja ya. Yang pasti jangan dipakai seluruhnya, setengahnya aja. Jadi mie instan tetap boleh dinikmati, tapi jangan dijadikan menu utama setiap hari. Karena apalagi kalau misalnya makan mie instan itu sampai 2 bungkus, ditambah lagi dikasih nasi, luar biasa sekali. Jadi yuk, kurangi kebiasaan mengkonsumsi mie instan ya, dengan tidak terlalu banyak menggunakan bumbunya, kemudian juga perhatikan juga menunya ya, ditambah dengan protein seperti telur, ayam, tahu, tempe, plus sayuran, itu yang penting. Karena natrium tadi ya bisa meningkatkan tekanan darah Anda. Jadi kalau yang udah darah tinggi diperhatikan juga nih. Walaupun sering minum amlodipin gitu kan ya, ataupun yang lainnya. Jadi yuk mulai dari sekarang, ubah gaya hidupnya, perbaiki pola makannya, makan yang sehat-sehat, dan tentunya diperhatikan hal-hal yang memang sebaiknya dihindari. Informasi tadi juga pendengar bisa Anda simak di rri.co.id. Yang satu ini dari Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah.

0: Pendengar, ada Roni Parulian dengan Mengalpam. Kita kenal Mas lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita saat ini juga tengah menantikan siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini masih sibuk dengan berbagai macam aktivitas ya, bagi Anda juga yang saat ini mungkin tengah sibuk dengan perlombaan-perlombaan di lingkungan tempat tinggal Anda, di kantor Anda, ataupun di tempat-tempat tertentu ya, yang membuat kegiatan dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, kita masih menantikan hubungan untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: sang merah putih dari Istana Merdeka, dan kita saatnya bergabung bersama rekan-rekan di Pro 3 RRI Jakarta.
1: Untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera sang merah putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian, menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera sang merah putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Nelce Delian is Jovin Werimon. Ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera sang merah putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, yakni Netsle, ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan sang merah putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga, Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya. Pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka.

0: Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Putar aja. Nah, itu. Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.

Nantikan detik-detik penurunan sang merah putih dalam upacara penurunan sang merah putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

각 선전해! 각! 이스트라!

Parado. Istirahat. Hidup!

undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRhan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRhan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 小哥，三家多。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Henti! Hadap!

参加到。好的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Fransyogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，干将军！
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: kanan, langkah tegap, maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegap, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Toko Senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat. Itu bang.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Tadi telah kita simak upacara penurunan Sang Merah Putih dari Istana Merdeka. Dan pendengar, berikut kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan sore ini.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah kehormatan dan kebanggaan tentunya untuk Muhammad Aryo Wirazandika dari Bengkulu yang telah berhasil menjalankan tugas sebagai pembentang bendera dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tadi pagi. Dan pendengar, di mana M. Aryo Wirazandika menjadi kebanggaan bagi Bengkulu pada peringatan HUT RI kali ini. Siswa asal Bengkulu ini mendapat kepercayaan menjalankan tugas sebagai pembentang bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 di gelar Istana Merdeka. Aryo dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih dan sebuah amanah yang menjadi kebanggaan sekaligus pengalaman berharga baginya di momen peringatan kemerdekaan tahun ini. Aryo merupakan bagian tim Indonesia Berdaulat yang mengibarkan sangsaka merah putih dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81. Dan bertugas membentangkan bendera merah putih mendampingi Inyoman Harya Danu Renra Dharma Mukti Penggerek dan Ahmad Fahri Mubarok sebagai Komandan Kelompok 8. Lantas siapa sosok M. Aryo Wirazandika? Merupakan siswa SMA dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang merupakan putra dari pasangan Yosil Radiansyah dan Rima Melati. Dan sebelumnya, Aryo dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan Nadine Permata Fanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu terpilih menjadi bagian dari Paskibraka untuk pengibarkan bendera merah putih di Istana Negara mewakili Provinsi Bengkulu. Dan tentunya suatu kebanggaan ya, dan saya yakin juga Aryo tidak menyangka mendapatkan tugas yang luar biasa, karena memang kalau sudah seperti ini tidak ada yang namanya pengen di posisi mana, diletakkan di pagi atau di sore, semuanya sama dan punya kesempatan yang sama. Sekali lagi, selamat untuk M. Aryo Wirazandika dari Bengkulu yang telah menjalankan tugas sebagai pembentang bendera dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu kebanggaan untuk Bengkulu tentunya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Dengan ada Adrian Khalif dan juga Mahalini dengan sedetik membawa kita ke 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami mendengar sampaikan juga bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitar nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, kali ini ada Rio Febrian dengan

1. Kanal informasi dan inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Pendengar kami tuntaskan lagu dari Yovie Widianto, Liodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia dengan Menyesal. Dan saat ini bukan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
9: Kalau boleh tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah ya menampil di depan.
13: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa, mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak.
7: Iya, terima kasih.
6: Karena kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years.
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
7: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, dengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan.

0: Kehidupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar tentu sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain ini ada rekan saya Hari Handika yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Mia pamit, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, merah HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah?
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ayat resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 nanti. Saya Haryandika yang menemani ruang negara Anda di Bengkulu malam ini. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan ini drama. Pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esmanman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula, ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan, demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kok stop cangkul tanah dulu? Bapak mau tanya. Kok ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kok mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Tak akan mempan buat usir hama, kok tahu.
1: Bapak, justru karena kitong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi Bapak Franky. Pagi Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium, depo nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
6: Ya, terus harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kok stop bercanda sudah, Ari? Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
8: Hmm,
4: Luar biasa. Lihat ini. Beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata, kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah. Menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah Bita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah. Ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini? Ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar, bentuk-bentuk seperti dialek etik salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi konduktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditunggu.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada stamina tubuh kita. Ini dikatakan pelatih pribadi bersertifikat dari Garrett Gym Reviews, Jared Knope, CPT kepada It Is Not That. Dibutuhkan konsistensi dan waktu, namun ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan kita, pendengar. Kita selalu dapat memprioritaskan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi, apabila kita sudah berusia 40-an atau sedang mendekati usia tersebut, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berinvestasi dalam meningkatkan stamina. Dan Nobe juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar, melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya pendengar untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini terutama intensitas tinggi ya telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan stamina serta efisiensi metabolisme. Yang kelima, tingkatkan durasi aktivitas secara bertahap. Ketika membangun stamina, pendengar, pendekatan yang paling aman itu adalah dengan meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita ini akan beradaptasi ya dengan tuntutan yang meningkat sehingga stamina dan daya tahan tubuh pun akan meningkat. Selanjutnya, memprioritaskan nutrisi. Nobe mengatakan bahwa makanan ini adalah bahan bakar dan kita tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi.
pendengar. Untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, yang menargetkan otot inti seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita. Yang ke-8, memantau detak jantung. Memantau detak jantung selama berolahraga dapat memberikan informasi yang berharga tentang stamina dan kebugaran kardiovaskular ya, pendengar. Selain itu, jika kita mengenakan pelacak kebugaran sepanjang waktu, kita juga akan melihat perubahan positif pada detak jantung istirahat jika tetap melakukan latihan ketahanan. Dan yang terakhir, jadikan tidur nyenyak sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya adalah memprioritaskan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas tidur yang santai, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan batasi paparan perangkat elektronik sebelum tidur. Di samping itu, tidur yang buruk juga menghambat kemajuan latihan, pendengar. Jadi, prioritaskan untuk memejamkan mata setiap hari agar tetap berada di jalur yang benar, pendengar.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

Dengar, benar nggak sih wortel itu bermanfaat untuk penglihatan dan kesehatan mata? Wortel ini umbi-umbian yang bergizi dan memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan ya. Umumnya wortel diklaim mampu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan penglihatan. Nah, balik lagi nih pertanyaannya ya. Apakah manfaat wortel untuk kesehatan mata ini telah terbukti secara ilmiah? Dilansir dari headline, mendengar selama Perang Dunia Kedua, pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris pertama kali mulai menggunakan radar untuk menargetkan dan menembak jatuh pesawat musuh. Dalam upaya untuk merahasiakan teknologi baru ini, keakuratan visual para pilot, terutama pada malam hari, dikaitkan dengan

0: konsumsi wortel. Hal ini menyebabkan kampanye propaganda jangka panjang ya, yang mempromosikan wortel untuk penglihatan yang lebih baik. Meskipun bukan makanan yang ajaib, seperti yang dikisahkan selama Perang Dunia Kedua, wortel memang mengandung senyawa tertentu yang baik untuk mata. Wortel kaya akan beta-karoten dan lutein, yaitu antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan mata akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan sel ya, mendengar penuaan dan penyakit kronis termasuk penyakit mata bila jumlahnya terlalu tinggi. Wortel berwarna oranye dan sangat tinggi beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Benar. Selain itu, vitamin A diperlukan untuk membentuk rhodopsin yang merupakan pigmen peka cahaya berwarna ungu kemerahan di sel mata yang membantu kita melihat di malam hari. Tubuh menyerap dan menggunakan beta-karoten lebih efisien saat kita makan wortel yang dimasak daripada yang mentah, pendengar. Selanjutnya, vitamin A dan prekursornya larut dalam lemak, jadi konsumsi wortel dengan sumber lemak dapat meningkatkan penyerapan. Sebab itu, wortel kuning mengandung paling banyak lutein yang dapat membantu mencegah degenerasi makula terkait usia, suatu kondisi di mana penglihatan secara bertahap kabur atau hilang, ya. Dilansir dari WebMD, pendengar, satu porsi wortel atau setengah cangkir memiliki kandungan nutrisi 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 2 gram serat, 3 gram gula, 0,5 gram protein. Wortel juga merupakan sumber vitamin dan mineral penting. Setengah cangkir wortel itu mengandung 73% dari kebutuhan vitamin A harian, 9% dari vitamin K harian, 8% dari potasium dan serat harian, 5% dari vitamin C harian, dan 2% dari kalsium dan zat besi harian. Nah, itu jadi informasi untuk Anda ya mengenai wortel dan sedikit sejarah juga dari wortel ini ya, pendengar. Baik, itu nih yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya,

0: dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1 FM.

Come on.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

si murid pun bergegas menuju ke belakang untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tanpa berpikir panjang atau mempelajari situasi di sekitar sana, pikiran dan langkah kakinya langsung tertuju pada sumur dan ember untuk menimba air. Aha, itu dia ember kosong dan talinya. Dengan gembira, dia pun mulai memegang tali dan mengayunkan ember ke dalam sumur. Tetapi, sampai tali yang dipegang di tangan hampir tiba di ujung, dirasakannya embernya tetap kosong, tidak juga menyentuh air di dalam sumur. Maka, dia melakukan usaha yang lebih keras. Tubuhnya ikut dilengkungkan ke bawah, seraya matanya menatap nanar, berusaha menembus kegelapan sumur sambil tangannya sibuk mengayun-ayunkan ember. Tetapi, tetap saja tidak ada apapun yang tersentuh ember di bawah sana. Panas yang terik dan usaha sepenuh hati yang dilakukan berkali-kali membuat keringat mengucur deras membasahi bajunya. Murid itu pun mulai kesal, jengkel. Usahanya berkali-kali dan keinginannya untuk menyerah tetapi tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, membuat emosinya semakin memuncak. Dari kejauhan, sang guru menyaksikan ulah si murid. Dengan senyum sabarnya, dihampiri si murid. Melihat kedatangan gurunya, si murid segera berkata lantang, "Guru, saya sudah berusaha menimba air, tapi kelihatannya sumur ini sudah kering. Jika sumur ini tidak berair, mengapa guru memerintahkan saya untuk mengambil air?" Gurunya balik bertanya, "Berapa kali kamu menimba?" Si murid menjawab dengan emosi, "Sudah berkali-kali, lihat saja, bajuku sampai basah kuyup begini." Sang guru berkata lagi, "Kalau kamu merasa sumur itu kosong, mengapa harus terus menimba? Kamu marah ya? Kemarahanmu sampai menutup kesadaran dan akal sehatmu ya? Lihat ke samping sumur itu. Di sana ada keran air. Tinggal dibuka kerannya, air pun mengalir. Guru menyuruh kamu mengambil air di dekat sumur, bukan menimba di sumur." Seketika, wajah si murid merah padam. Dia merasa malu, sekaligus merasa begitu bodoh, karena telah membuang energi dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Pendengar, seringkali kita sibuk mengumbar emosi dan kemarahan, menyalahkan orang lain dan keadaan, tanpa alasan yang jelas dan benar. Karenanya, terkadang kita perlu mendapat kesadaran, baik dari diri sendiri maupun orang lain, agar terhindar dari kebodohan dan kesalahan yang tidak bijak, sehingga tidak perlu ada sesal di kemudian hari yang akan membebani langkah kita ke depan.

hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kita ketemu lagi besok, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miyatur Rahma yang akan menemani hari Anda di hari ini Selasa 18 Agustus 2026 di Bengkulu pagi ini. Dari studio kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas waladi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah sifat yang melahirkan keadaan jiwa kita yang tertekan dan emosi yang pengaruhnya bisa membunuh seseorang, yang akibatnya bisa membuat orang bercerai, yang bahayanya adalah keputusasaan, kemudian yang fenomenanya adalah berhentinya seseorang dari berdoa, dan hasil akhirnya adalah futur. Dan sifat itu, para pendengar, tidak lain adalah sifat tergesa-gesa. Bunga menyampaikan materi tentang tergesa-gesa ini untuk mengingatkan diri Bunga secara pribadi juga gitu. Jadi sifat kita yang mudah tergesa-gesa itu sangat berbahaya. Sehingga sungguh gitu loh, sifat tergesa-gesa itu adalah bagian dari fitrah penciptaan manusia. Akan tetapi kita itu diwanti-wanti oleh Allah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sifat atau sikap yang tergesa-gesa. Ya. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati falatasta'jilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi khuliqal insanu, jadi manusia telah dijadikan bertabiat itu tergesa-gesa. Nah, kelak akan aku, kata Allah, perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sifat tergesa-gesa itu sifat manusiawi yang hendak mendahului takdir. Kecuali jika ia menjaga hubungannya dengan Allah. Maka Allah akan mengokohkan pendiriannya, memberikan ketenangan padanya, dan membuatnya selalu menyandarkan segala urusan kepada Allah. Sehingga ia ridho. Berserah diri, dan selalu berusaha untuk tidak tergesa-gesa. Istijal. Dan di antara ketergesaan kita sebagai manusia, para pendengar, terkadang kita meminta kepada Allah untuk disegerakan siksaannya gitu. Seperti dia meminta disegerakan kebaikan untuknya. Padahal jika Allah mengabulkan permintaannya, pasti dia akan binasa gitu. Karena itulah Allah berfirman ya dalam surat Yunus ya. Bagaimana dalam surat Yunus itu ya di ayat 11 disebutkan tentang bahayanya sifat tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajilullahu linnasi syarras ta'jalahum bil khairil qudiya ilaihim ajaluhum fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jadi disebutkan juga tentang sifat tergesa-gesa itu. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami, kata Allah, biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Nah, sikap terburu-buru juga seringkali menghinggapi kita, ya, ibadah-ibadah kita, para pendengar. Sarana kita meminta dan memohon. Dan keadaan ini dapat kita lihat, ya. Misalnya pertama, mengejar target dan hanya ditunaikan berdasarkan sisi lahir semata. Agama ini dijalankan berdasarkan sisi lahir dan performa fisik, ya. Penampilan fisik, serta pengamalan dan pendalaman makna. Jadi tidak diutamakan satu sisi, lalu sisi yang lain dilupain gitu.
dua-duanya harus nyatu, harus seiring. Performa lahir dengan pengamalan gitu. Jadi ibarat dari luar maupun dari dalam. Akan tetapi, seringkali para pendengar, kita mendapati diri kita, orang-orang yang di sekitar kita lebih fokus pada sisi lahir dari praktek agama ketimbang memenuhi aspek pengamalannya dalam diri kita atau maknawiyahnya. Dan ini misalnya terlihat ketika di bulan Ramadan misalnya, ketika menjalankan ibadah itu ya, disunahkan mendirikan salat tarawih, qiyamul lail, kita dapati banyak dari kita tidak memahami hakikatnya, di mana ia harus ditunaikan secara penuh dengan menyertakan hati, menyertakan ruh kita, rasa khusyuk kepadanya, sifat tenang, menampakkan keagungan dan kebesaran kemuliaan Allah, dengan meletakkan kening dengan sempurna di atas bumi Allah. Sebab kita semua tahu di bulan itulah waktu yang sangat berharga untuk kita memperbanyak dan menyempurnakan ibadah sebaik mungkin. Meminta dan memohon kepadanya kebaikan dan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, di sana kita sering merasakan bahwa kita sebenarnya sering tergesa-gesa dalam beribadah. Dalam sholat tarawih misal, dalam qiyamul lail kita, tahajud kita, atau mungkin dalam membaca Al-Quran. Kita tidak terlalu memperhatikan kesempurnaan berdiri, kesempurnaan dalam ruku dan sujud yang kita lakukan. Seperti juga kita tidak terlalu peduli tentang kesempurnaan tajwid dari ayat-ayat Quran yang kita baca. Yang penting adalah ibadah kita selesai, target khatam selesai. Gitu. Bukan seorang syekh mengatakan, di bulan itu masjid-masjid yang kita jumpai seringkali terkesan sedang melakukan perlombaan sholat tarawih. Sehingga terkadang imam hanya membaca satu atau dua ayat yang membuat makmumnya tak sempat menyelesaikan zikir dan bacaan-bacaan sholat. Jikapun ada yang membaca setengah atau satu halaman Al-Quran, dia akan dicap sebagai orang yang memanjang-manjangkan sholat lalu ia ditinggalkan oleh jamaah gitu. Yang akhirnya membuat masjid sepi gitu. Kenapa? Panjang banget ayat yang dibaca gitu. Dan hal ini para pendengar tentu saja gak diragukan menjadi bukti gitu. Bahwa kita mengambil sesuatu dari agama ini hanya berdasarkan sisi lahir, lahiriah saja gitu. Tapi melupakan intinya gitu. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau di luarnya hanya 11 rakaat. Tapi beliau memanjangkannya dan menyempurnakan semua gerakannya, memanjangkan pula bacaannya. Setelah beliau tiada, para sahabat kembali dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dalam sholat tarawih bersama satu imam. Dan Umar menambah jumlah rakaat menjadi 23. Tapi mereka tetap memanjangkannya hingga ada di antara mereka yang bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri gitu. Nah, ibadah itu bukannya senda gurau, permainan atau hiburan. Tapi ibadah adalah khusyuk dan konsentrasi. Dan karena itu setiap kita wajib melakukannya untuk mencari keridhaan Allah di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Pasti ya, kita semua para pendengar sebagai seorang muslim sangat menginginkan sekali agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena sholat khusyuk sesungguhnya adalah satu kenikmatan. Tapi ia hanya bisa diperoleh apabila kita melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Kita meresapi setiap gerakannya, merenungi setiap bacaannya. Dan hati adalah faktor yang sangat penting untuk kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Pasti akan sulit sekali ya untuk konsentrasi ketika sholat apabila hati kita masih berpikir kemana-mana. Jadi untuk mendalami makna sholat kita, kita diperintahkan untuk konsentrasikan hati kita, rasakan bahwa Allah sedang melihat gerakan sholat kita gitu. Sehingga kita akan menjadi khudurul khalbi, menghadirkan hati pada saat sholat. Dan inilah sisi yang terkadang kita lupakan. Sehingga permintaan kita melalui ibadah itu seringkali tampak tergesa-gesa para pendengar. Yang kedua, terjebaknya kita pada cara yang instan gitu. Jadi dunia yang semakin maju membuat banyak hal semakin mudah dan cepat gitu. Sesuatu yang dahulu kita selesaikan dalam sebulan, hari ini hanya butuh 2 atau 3 hari saja. Bayangkan jarak yang tadinya hanya bisa ditempuh dalam sehari, sekarang mungkin hanya butuh 1 atau 2 jam ya, naik pesawat gitu. Keadaan itu kemudian mempengaruhi kehendak manusia untuk melakukan segala sesuatu serba instan. Dan berbagai hal kemudian dirumuskan. Ya. Dibuat sesederhana mungkin untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak lagi suka berlama-lama. Termasuk hal-hal yang menyangkut pengenalan dan pengajaran dalam agama. Dahulu mungkin kita mengenal satu metode membaca Al-Quran misalnya. Tapi sekarang ada puluhan metode
dan cara cepat membaca Al-Quran yang ditawarkan oleh para pakar dan penemunya gitu. Ya. Sehingga semua itu diciptakan, dirancang demi memenuhi kebutuhan gitu dan tuntutan banyak orang yang ingin dapat baca Al-Quran secara cepat. Tambah harus lama-lama menghabiskan banyak waktu. Seperti dulu kita mengeja huruf demi huruf baca juz amma gitu. Dan begitu pula dengan materi-materi keislaman dibuat dalam ringkes, padat agar orang mampu dengan cepat mudah dalam memahami dasar-dasar pengetahuan agamanya gitu. Ingin cepat belajar agama dalam waktu singkat tentu enggak salah ya para pendengar. Begitu juga memiliki satu metode yang memang mampu memudahkan kita dalam belajar pun enggak salah gitu. Apalagi jika kondisi seseorang yang ingin belajar memang enggak memungkinkan untuk menghabiskan banyak waktu untuk fokus dalam persoalan itu. Kan tetapi belajar dengan waktu yang lama juga punya kenikmatan sendiri dan hanya dengan begitu seseorang dapat menemukan rahasia-rahasia pengetahuan. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang cerdas. Bahkan mungkin kecerdasannya di atas rata-rata para sahabat lain. Untuk menghafal ayat atau surat dari Al-Quran, dia cukup mendengar atau membaca 3 kali maka ayat tersebut sudah lekat di kepalanya. Tapi tahukah kita bahwa ia mempelajari surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Dia belajar surah Al-Baqarah aja 10 tahun. Bukan sekedar menghafal ya, tapi isinya gitu. Nah ini menunjukkan bahwa belajar agama itu gak bisa instan. Gak bisa tergesa-gesa. Dan setelah itu sudah merasa cukup. Enggak gitu, melainkan harus dengan kesungguhan. Nah inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dahulu. Mereka belajar dengan penuh kesungguhan, dengan cinta. Belajar dengan cinta para pendengar. Dengan alokasi waktu yang tak terbatas. Meski mereka juga sibuk sih cari makan gitu ya. Sebagian mereka nyelesain kitab-kitab di atas punggung onta, baca buku gitu ya. Ketika mereka sedang melakukan perjalanan bisnis ya. Dan hebatnya umumnya mereka tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tapi banyak yang beragam. Kayak Imam At-Tabari misalnya. Meski mungkin kita lebih mengenal sebagai mufasir, tapi Imam At-Tabari juga pakar sejarah, fikih, dan sastra gitu. Begitu juga dengan ulama yang lain. Adapun kita seringkali tergesa-gesa dalam belajar agama. Ingin tahu banyak hal tapi gak mau serius mengorbankan sedikit waktu untuk mendalami. Padahal belajar agama juga adalah ibadah para pendengar. Dan merupakan sarana kita meminta untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, meninggalkan dakwah karena perubahan tak terlihat. Dakwah adalah cara lain untuk kita mendekatkan diri dan meminta kepada Allah. Karena itu, ada tugas yang dibebankan Allah kepada kita sebagai mukmin agar manusia mengenal Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta menciptakan kedamaian dan membawa rahmat untuk segenap alam. Maka dia termasuk ibadah. Dan karena tujuan-tujuan itu, maka dakwah ini memiliki kemuliaan dan keagungan yang luar biasa. Sekali lagi, dakwah adalah ibadah dan dia adalah cara kita meminta kepada Allah agar dunia ini menjadi aman dan tentram. Namun dakwah bukanlah ibadah yang tanpa rintangan. Dakwah bukanlah medan yang tanpa bebatuan terjal. Imam Bukhari menyebutkan, meriwayatkan dari Khabbab bin radhiyallahu an. Ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah ketika beliau sedang istirahat berbantalkan senjata di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah engkau meminta pertolongan kemenangan untuk kami ya Rasulullah? Tidak berdoakah engkau untuk kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang sebelum kalian adalah laki-laki yang dibuatkan lubang lalu dipendam di dalamnya. Kemudian digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua dan disisir dari sisi besi. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut tidak ada lagi yang takut. Tapi kalian itu tergesa-gesa. Kita lanjutkan lagi besok ya tentang ketergesaan kita dan bahayanya tergesa-gesa. Dan kita masuk ke segmen meninggalkan dakwah karena perubahan tak terlihat. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan." Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi. Wakil Bupati Kaur apresiasi seluruh pihak atas suksesnya upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Lengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi setiap masyarakat untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui perayaan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas profesi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dedi, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan kerja keras dan pengabdian. Setiap orang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Tetap kobarkan semangat juang Pak Lema untuk majukan Kota Bengkulu. Pesannya kita harus semakin kompak, kemudian bersama-sama di Kota Bengkulu, salah Kota Bengkulu, kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tercinta.
1: Ia juga mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kegiatan positif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dedi menegaskan, pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan pelayanan, dan mendorong kemajuan Kota Bengkulu. Dedi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa saat peringatan 17 Agustusan saja, tetapi menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kemajuan daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil peran serta bekerja sesuai bidang masing-masing. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pada upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Bengkulu, Alia dan Fairuz menjadi pembawa baki dan komandan pasukan 8. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin berlangsung hikmat dan lancar. Pembawa baki saat pengibaran bendera dipercayakan kepada Alia Mukabita Putri Irngri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Sementara untuk Komandan Pasukan 8 dipercayakan kepada Fairuz Azam Surbakti dari SMA Negeri 1 Seluma. Alia mengaku senang sekaligus terkejut mendapatkan kepercayaan sebagai pembawa baki. Namun ia berusaha tetap tenang hingga tugas dapat dilaksanakan dengan lancar.
4: Perasaan saya sangat senang karena saya juga sangat terkejut, tapi dibawa tenang aja, terus alhamdulillahnya lancar.
3: Sementara itu Fairuz mengaku senang mendapat kesempatan menjadi komandan pasukan 8, meskipun sempat merasa grogi saat menjalankan tugas tersebut.
5: Dan untuk perasaan saya sangat senang dan agak sedikit grogi.
3: Pelaksanaan tugas para anggota Paskibraka tersebut menjadi bagian penting dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu. Penampilan mereka berlangsung lancar dan menjadi pengalaman berharga bagi para siswa dalam mengemban amanah sebagai putra-putri terbaik daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur apresiasi seluruh pihak atas suksesnya upacara HUT ke-81 RI. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kaur. Menurutnya, upacara berlangsung dengan sangat khidmat, tertib, dan sakral. Apresiasi khusus disampaikan kepada para orang tua anggota pasukan pengibar bendera yang telah memberikan dukungan dan doa kepada putra-putrinya. Dukungan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk semangat dan kesiapan para paskibraka dalam menjalankan tugas negara. Wakil Bupati Kaur juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada anggota paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Yang menilai seluruh petugas telah memberikan penampilan terbaik sehingga prosesi pengibaran merah putih dapat berlangsung lancar. Kemudian, Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah terlibat dalam pengamanan serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian upacara. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.
7: Kita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak-pihak yang terkait sehingga terlaksananya kegiatan upacara yang sangat khidmat dan sakral ini.
6: Menurut Wakil Bupati, keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras panitia dan seluruh petugas yang telah melakukan persiapan secara matang. Mulai dari latihan, pengamanan, hingga pelaksanaan di lapangan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Ia berharap semangat bersama dan gotong royong yang terlihat dalam pelaksanaan upacara dapat terus dipertahankan dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Komunitas Kerano Van Bengkolen memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berkeliling kota menggunakan sepeda ontel berhias merah putih dan mengenakan kostum perjuangan. Lengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
8: Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, komunitas Kerano Van Bengkolen berkeliling kota Bengkulu menggunakan sepeda ontel yang dihiasi bendera merah putih. Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pahlawan. Puluhan anggota komunitas tampil dengan sepeda ontel yang dihiasi bernuansa kemerdekaan sehingga menarik perhatian masyarakat di sepanjang perjalanan. Tak hanya sepeda, para anggota juga mengenakan seragam pakaian bernuansa perjuangan yang membuat suasana semakin meriah. Sekretaris Jenderal Kerano Van Bengkolen Novi atau akrab disapa Uncu Lihin mengatakan tema perjuangan sengaja diangkat dalam kegiatan tahun ini. Menurutnya para anggota mengenakan berbagai kostum yang menggambarkan sejumlah pihak yang hadir dalam sejarah perjuangan Indonesia. Kostum yang digunakan antara lain pakaian perjuangan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, seragam tentara Jepang, hingga pakaian bergaya kolonial Belanda. Penampilan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi khususnya bagi pelajar dan generasi muda agar lebih mengenal sejarah perjuangan bangsa. Novi mengatakan perjuangan para pendahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kegiatan bersepeda sambil mengenakan kostum perjuangan diharapkan dapat mengingatkan kembali generasi muda mengenai beratnya perjuangan yang telah dilalui para pahlawan. Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, para anggota telah berkumpul sejak sehari sebelum pelaksanaan. Persiapan dilakukan bersama-sama agar seluruh anggota dapat mengikuti kegiatan dengan tertib sekaligus menampilkan konsep yang telah disiapkan.
9: Jadi karena ini Dirgahayu RI ke-81, kami kebanyakan pakai kostum perjuangan. Ada juga yang Belanda, ada yang TKR, ada yang Jepang. Ini gunanya untuk kembali merunning khususnya pelajar biar tahu bahwa perjuangan dulu itu sangat berat. Karena kami sudah terbiasa, kami H-1 sudah kumpul, terus langsung hari hanya ketemu. Sebenarnya tidak ada halangan, karena ini sudah tahunan, halangannya tuh cuma bukan halangan. Karena kami ini dari rumah ngontel, karena ada rumah teman-teman yang ada yang dari Pekinyaring, ada yang dari Hibrida, yaitu merupakan perjuangan kami bisa sampai kemari.
8: Melalui kegiatan ini, Kerano Van Bengkolen tidak hanya ingin memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menyampaikan pesan sejarah kepada masyarakat. Komunitas berharap semangat perjuangan dapat terus diwariskan kepada generasi muda melalui kegiatan kreatif yang menggabungkan olahraga, komunitas, dan edukasi sejarah. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Semarang 17 Agustus, warga RT 7 RW 6 Sidomulyo tunjukkan kekompakan. Selengkapnya dilaporkan oleh Bunga.
10: Warga RT 07 RW 06 Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia, Oci, mengatakan persiapan tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
11: Apa namanya sumbangan? Kita sumbangan ya, seikhlasnya, karela.
10: Salah seorang warga, Gunawan, menilai kegiatan tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya karena mampu mempertemukan warga yang sebelumnya kurang saling mengenal. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Sementara itu meriahkan HUT ke-81 RI MA Darussalam Bengkulu Tengah gelar berbagai perlombaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ninda.
12: Madrasah Aliyah Darussalam yang terletak di Jalan Pati, Desa Pancamukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan antar peserta. Perlombaan tersebut digelar selama 4 hari. Sejumlah lomba yang disiapkan panitia diantaranya balap kelereng, makan kerupuk, lomba yel-yel, serta menggambar doodle dengan tema kemerdekaan. Ketua Panitia Iskandar mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi siswa dalam memperingati kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai patriotisme.
13: Tujuannya yang pertama agar anak-anak suatu merasakan bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Tujuan kedua ingin mengajarkan patriotisme kepada anak.
12: Amanda mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan karena dapat memperingati kemerdekaan sekaligus berkumpul bersama teman-teman.
14: Menurut saya kegiatannya seru, ramai, karena semua jenjang ikut berpartisipasi, jadi kami bisa bermain dan bersaing dengan sportif bersama teman-teman yang lainnya juga.
12: Dirinya menilai semakin banyak pilihan lomba akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak siswa untuk ikut berpartisipasi. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Semarak kemerdekaan, anak-anak Desa Lempuing antusias ikuti lomba. Selengkapnya dilaporkan Anggun.
15: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat menyambut meriah berbagai perlombaan yang diikuti dengan antusias oleh anak-anak dan juga warga sekitar. Beragam perlombaan digelar, mulai dari makan kerupuk, tarik tambang, balap karung, hingga memasukkan paku ke dalam botol. Ketua Panitia Perlombaan Salempuing Muhammad Rafli Nur Habibullah mengatakan sejumlah perlombaan menjadi favorit anak-anak karena dinilai seru dan juga menghibur.
16: Balap karung dengan lomba kelereng yang paling banyak.
15: Antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan Agustusan menjadi salah satu hal yang menarik karena tradisi perlombaan masih terus dilaksanakan untuk di setiap tahun. Salah seorang warga, Rita, mengaku senang dapat ikut memeriahkan di kegiatan 17 Agustus yang berlangsung di Desa Lempuing. Ia berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat dapat terus terjaga serta kegiatan serupa kembali digelar pada tahun-tahun berikutnya.
17: Yang kalau datang kali ibunya, kami pokoknya.
15: Selain menjadi hiburan bagi warga, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat rasa kekeluargaan, kekompakan, dan kebersamaan antar warga Desa Lempuing. Demikian RRI, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
0: Usai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba perpustakaan desa. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen desa dalam mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan perpustakaan desa. Untuk juara satu diberikan kepada Perpustakaan Mekarsari Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Juara kedua, Perpustakaan Melati Desa Air Dingin, Kecamatan Kawur Selatan. Juara ketiga, Perpustakaan Gemar Ceria Desa Parasuka, Kecamatan Maje. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kawur, Shaleyon, berharap prestasi yang diraih para pemenang dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus berinovasi dalam mengelola perpustakaan. Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, Perpustakaan diharapkan semakin aktif serta mampu menjadi pusat kegiatan literasi dan pembelajaran masyarakat. Putra Rejang Lebong bawa nama Azerbaijan di kejuaraan dunia badminton. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
18: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong melalui kipra putra daerah di pentas badminton internasional. Purbawisesa Marta Bipu Zukarman, putra asli Rejang Lebong, kini dipercaya menjadi bagian dari tim kepelatihan nasional badminton Azerbaijan. Kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi perjalanan Purbawisesa membawa nama daerah asalnya hingga ke panggung olahraga internasional. Informasi mengenai kiprahnya sebagai pelatih badminton Azerbaijan juga tercatat dalam profil profesional Purbawisesa yang menyebutkan dirinya bergabung dengan Azerbaijan Badminton Federation. Saat ini Purbawisesa tengah menjalankan tugas mendampingi 3 atlet Azerbaijan dalam perjuangan mereka di kejuaraan dunia badminton yang berlangsung di India. Target yang dibawa bukan sekedar tampil, melainkan berusaha menembus jajaran 8 besar dunia sebagai hasil terbaik dari persiapan yang telah dilakukan. Masyarakat pecinta olahraga badminton Rejang Lebong, Fikri Agusta mengatakan, kiprah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa talenta asal daerah mampu bersaing dan dipercaya dalam lingkungan olahraga internasional.
19: Bangga sekali melihat putra asli Rejang Lebong, Purbawisesa, yang kini dipercaya menjadi coach timnas badminton Azerbaijan. Bagi masyarakat Rejang Lebong, keberhasilan Purbawisesa menjadi inspirasi bahwa putra daerah dapat mengembangkan kemampuan hingga mendapatkan kepercayaan di tingkat dunia.
18: Azerbaijan Badminton Federation sebelumnya juga menyebut nama Purbawisesa dalam publikasi mereka sebagai bagian dari jajaran kepelatihan tim nasional Azerbaijan. Hal ini menunjukkan kiprahnya tidak hanya menjadi kebanggaan di daerah asal, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan dalam lingkungan badminton Azerbaijan. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pun terasa semakin bermakna karena prestasi tersebut hadir dari sosok yang berasal dari daerah di Indonesia dan berkiprah di dunia internasional. Semangat perjuangan Purbawisesa bersama para atlet Azerbaijan menjadi gambaran bahwa kerja keras, pengalaman, dan dedikasi dapat membuka jalan menuju kompetisi olahraga level dunia. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Fajar. Bung Fajar, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Fajar. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

kotak dengan teman palsu membawa kita ke 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik generasi muda dan masa depan Indonesia di usia 81 tahun kemerdekaan. Bersama Ketua PD PPM LVRI Provinsi Bengkulu Meriani S. Ikom MH dan juga Ketua Umum Himpunan Pemuda Bumi Raflesia Supratman SOS MSI. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Dan pendengar, untuk nanti juga pukul 7 kami akan hadir dalam warta berita yang disiarkan secara sentral dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia menemani perjalanan Anda di pagi ini, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.